asufunyina otolo urebiti ahingwa nusu ne mushensa no pansoma abapwe janu wesia asufunyina.